COVID-19 tablet poljula lengano bro. Nir walolin bini mandala na nirigal COVID bro. Poju man nir de mimi COVID wanda. Karena nir walin bini nguni ngano bro. Ngapa jol tablet. Wanda man nir de ngalgo man yungo manda. Yang alakan ngan bulga mimi wanda. Yang abal pin mimi jalan nir de bulgu bulgu polan banan. Ya papin, wanda lain bal ni ada COVID needle, ni yang bal ngalain tablet, tablet tu mana ulu kujo, kan ngan meme jere, yang dene, pulga udah meme. Yang ke canggung orang lo mana yungku, ni ada tablet, tablet ni ada man kanggo, ngalgo lah man padal, ulu nyonga, ngalgo man ngapa jere, ngurang a. Puju ni ada, kalau ni orang ngade, COVID needle, yang lanan blebinya. Puju ngajar man wandala tablet man ni nengal ko. Puju man ian ko klinik kade jala, nyako man nes jalangangoro ni nengal wandalo mangul culo minye de tablet. Puju mangul nyako yang ka COVID jere, yang mangul nyako cerje jalera. Puju man madaleng, padalo ni man ngane wangi ibo minye de kade. 1-800-020-080. Minyak itu undur lo, pin undur lo, mangul jual, jual aja nggak, merejin nganu bro, tablet. Walau pin undi cah, manin undi cah, ya apa undi, ulu ulu, mandunya madaw, ngurang nggak, meme jual lagi balpulga, walau ini dini kau.